Para nyele yowe unya masana we dunya mafuni mapoka perfu wana yori wana nyuna yori ngangwa bejirgi mabe faragwa wa woni mi mape chewa ufina mi ukuonange. Hallelujah, hallelujah.